0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap. Harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU pada pusat swasta.
3: Seperti diketahui, harga pertama tahun 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Dan pertama sekitar 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tanah penyelenggaraan ibadah 41 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dan ini hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter setelah berangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga langsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. dan pendengar paket pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari tangan di Arab Saudi, dari Bulala Media Center Haji Pro 3 dari Pengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Vivi, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi yaitu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Mas Hotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya biasalah untuk yang ya, karena memang cukup panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jemaah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juli mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Ada pun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, juga Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya
11: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelar pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terserial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terserial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Babel
12: Netra. Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Itu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Babel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
11: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini prioritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
13: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang pegal juga ada aturan-aturan yang dibuat juga. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak mudah untuk menggelar nonton bareng. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, dengan UMKM ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
11: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng-nobar yang non-komersial. sebagai lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
14: Ada nomor yang komersil dan ada nomor yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya. Begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya, misalnya warung kopi begitu ya. Mereka menyelenggarakan nobar.
11: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin dari TVRI, Usman menuturkan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Simombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ini artinya kan sifatnya administrasi kurang dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja masyarakat biasa, kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih di masyarakat. Perlu daftarin itu kecuali kayak di tempat kafe,

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sadil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perkuat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Iteloli.
2: Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita mengisi spesial
4: tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko. Tendangan lagi, Pak. Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian.
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Iya, Quiñones. Langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika back Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu, di Meksiko ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiat cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nia Rabduniti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia, dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: aku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Kepala negara menekankan komitmennya menjaga demokrasi sebagai sistem yang memberikan legitimasi melalui kehendak rakyat. Presiden mengatakan demokrasi menjadi sistem terbaik meskipun tidak sempurna dan menurutnya legitimasi demokratis dibangun melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak masyarakat. Kepala negara juga menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Presiden menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Meski demikian, Presiden menilai penerapan demokrasi perlu menyesuaikan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Presiden mengingatkan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk mencapai status negara maju. Selama bertahun-tahun, ekonomi nasional tumbuh sekitar 5%. Namun angka tersebut dinilai belum cukup. Pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun berada. Di pagi hari ini kita di pukul 9 lebih 7 menit. Dan pendengar di hari Jumat, setiap hari Jumat di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kita ada dalam program Halo RRI. Pendengar, program ini menyediakan ruang atau memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, keluhan, dan atau masukan untuk laporan atau masukan secara aktif ya, untuk terkait dengan kualitas layanan publik di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya. Nah, untuk bapak mama, kakak adik, bapak saudara, untuk pendengar setia dimanapun berada, jika ada keluhan, ada laporan terkait apapun itu, terkait dengan kualitas layanan publik, misalnya ada kerusakan atau ada kerusakan jalan, atau mungkin ada terkait dengan listrik, terkait dengan jaringan telekomunikasi, atau apapun itu, bisa hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 untuk kami dengarkan keluhan masyarakat. Kemudian nanti kita bersama-sama mencari solusi melalui dinas-dinas terkait yang akan menjawab setiap keluhan bapak mama, keluhan pendengar setia dimanapun berada. So, ruang sangat terbuka satu jam ke depan dalam program Halo RRI. Silakan bisa hubungi kami sekali lagi melalui WhatsApp 081339027972. Untuk apapun itu layanan publik yang dirasakan masih kurang atau memberikan masukan, laporan, atau apapun itu, silakan hubungi kami. Kami menunggu di saat ini mulai dari pukul 9 hingga nanti pukul 10 nanti. Silakan hubungi kami sambil kita menunggu keluhan-keluhan dari masyarakat. Kita juga akan dihibur lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di ruang dengar aja.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
5: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI

Oke, pendengar ruang, halo RRI, masih terbuka ya. Kita masih setengah jam, masih menunggu keluhan dari masyarakat. Apakah masih ada yang mau dikeluhkan? Silahkan, bisa laporkan apapun itu, kualitas pelayanan publik yang mungkin masih belum berkenan di hati masyarakat. Silahkan hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Dan untuk papa mama saudara pendengar setia dimanapun berada, bisa ya hubungi kami untuk laporkan apapun itu keluhannya. Tidak perlu takut karena nanti kami akan bawakan keluhan atau laporkan keluhan-keluhan papa mama di dinas-dinas terkait yang akan menjawab setiap keluhan papa mama untuk papa mama bisa mendengarkan langsung. Jadi bisa hubungi kami sekali lagi di WhatsApp 081339027972.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, asmara dari Aura Kasih pendengar di pagi hari ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, di pagi hari ini juga kita sudah di penghujung siaran Alor pagi ini. Dan aktivitas Anda di pagi menuju siang hari ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga di saat ini kita sudah ada di pukul 10. Dan apapun aktivitas Anda di hari ini, semangat menjalaninya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam program Alor Sore di jam 2 nanti. Selamat menjalani aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Semangat selalu seperti cuaca hari ini yang awalnya mendung tetapi makin ke siang makin cerah. Itu artinya bahwa semangat kita juga yang dari tidak bersemangat harus tetap bersemangat ya untuk menjalaninya. Jangan lupa juga jaga kesehatan di situasi kondisi cuaca yang tidak membaik atau tidak baik-baik saja yang sangat dingin ini. Jika suhu tubuh Anda tidak terlalu kuat, bisa juga gunakan pakaian atau jaket ya di ruang-ruang yang dingin agar tidak mengalami kesakitan. Oke, tetap jaga kesehatan dan menjalani aktivitas dengan baik di hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan, kita harapkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau tidak pun tetap bersyukur ya, masih diberikan kehidupan bagi kita di hari ini. Selamat menjalani aktivitas Anda. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi Ini. Dengarkan terus Alor Pagi Ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
2: Indonesia 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Tetaplah bersemangat, semoga Anda mampu melewati hari ini dengan baik. Pendengar Pro 1, di pagi ini kita akan bicara tentang stunting, dan stunting ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan kesehatan di tingkat desa karena berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah desa bersama dengan tenaga kesehatan, ada juga kader posyandu, masyarakat juga, untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Nah, untuk mengetahui kondisi dan langkah penanganan yang dilakukan ya di Desa Lita Mali, Kecamatan Malaka, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Lita Mali, Pak Emmanuel Daud Nahak, yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Kades.
1: Pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Baik.
0: Baik. Ada kegiatan apa di desa hari ini, Pak Kades?
1: Ya, ada kegiatan pelayanan di kantor.
0: Baik. Pelayanannya lancar ya?
1: Ya.
0: Baik. Pak Kades, ini kita bicara tentang stunting. Mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi kasus stunting di Desa Lita Mali saat ini. Apakah ada perubahan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, Pak Kades?
1: Ya, baik. Ya, ini saya nama Emmanuel Daud Nahak, jabatan Kepala Desa Lita Mali. Ya. Saya memberikan penjelasan terkait stunting yang ada di Desa Lita Mali saat ini. Ya. Yang pertama, ya, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang fokus atau prioritas penggunaan dana desa 2026. Ada 8 prioritas yang mana peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa itu dia termasuk prioritas yang ketiga.
0: Baik. Kalau untuk kondisi kasus stunting sendiri di desa Lita Mali saat ini seperti apa?
1: Ya, saat ini kondisi stunting di Desa Lita Mali saat ini dia berkurang dibanding dengan tahun 2025 kemarin.
0: Baik, kalau 2025 berapa banyak? Kalau 2026?
1: 2025 sebanyak 49 anak. 49. Ya, untuk tahun ini 2026 46.
0: Berarti ada ya, penurunan begitu
1: ada,
0: ya?
1: Ya, ada penurunan.
0: Baik. Kalau untuk di Desa Lita Mali faktor apa saja yang paling banyak yang membuat terjadinya stunting pada anak di Desa Lita Mali?
1: Ya, faktor-faktor ya salah satunya ya kita mau melihat itu dari pengasuh dalam hal ini kadang mereka tinggalkan untuk orang tua atau pemilih lain yang bisa mengurus. Sehingga bisa terjadi terjadinya stunting di Desa Lita Mali untuk saat ini.
0: Baik. Nah, itu orang tuanya kemana? Yang kemudian
1: orang tua,
0: mereka menitipkan
1: ya, kadang,
0: kepada orang tua kepada
1: ya, kadang mereka tidak berada di tempat, mereka tidak terlalu hiraukan untuk anak, dan ada kalanya mereka meninggalkan anak dan pergi ke luar. Contoh di Kalimantan, Papua. Nah, sehingga itu bisa saja terjadi.
0: Baik, dari sekian banyak kasus stunting begitu ya, tadi disebutkan ada 40 lebih kasus stunting. Nah, ini berapa banyak anak-anak yang orang tuanya seperti itu meninggalkan mereka kemudian pergi merantau?
1: Ya, dari jumlah keseluruhan di Desa Lita Mali itu untuk bayi balita saja itu ada 289 orang atau anak. Ya, ya, saat ini kita lihat itu sekitar belasan orang tua yang meninggalkan anak atau menitipkan anaknya di pemilih. Nah, sehingga ini bisa terjadi risiko terjadinya stunting di desa ini.
0: Baik, berarti anak-anak yang terkena stunting di Desa Lita Mali ini memang orang tuanya pergi meninggalkan mereka begitu untuk mencari pekerjaan di daerah lain. Semuanya itu atau hanya beberapa saja begitu?
1: Hanya beberapa saja, tidak semuanya, hanya beberapa.
0: Ya, selain itu apa penyebabnya, selain mereka ditinggalkan oleh orang tua, penyebab lainnya, faktor lainnya begitu?
1: Ya, faktor lainnya ya tergantung dari anak juga, termasuk dari kemauan anak untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan. Dan saat ini kita di desa juga ada pelayanan dari makanan bergizi gratis yang menjadi program nasional, yang salah satunya ya MBG itu. Sehingga mereka kadang terlalu menunggu sehingga kadang bisa saja anak tidak memakan, tetapi selalu titipkan dia orang tua, sehingga kadang itu pengaturannya yang tidak bagus sehingga menyebabkan terjadinya ya kekurangan apa gizi untuk anak walaupun sudah disiapkan oleh MBG. Dan di saat ini di Desa Ditemali MBG-nya dia berjalan lancar, baru beberapa hari berhenti, tetapi sekarang sudah mulai lagi.
0: Baik, itu diberikan untuk balita yang ada di Desa Ditemali.
1: Ya.
0: Baik, itu programnya dari mana?
1: Program itu program nasional, program Prabowo, ya.
0: Baik, namanya MBG juga.
1: Ya, makanan bergizi gratis.
0: Untuk anak-anak di desa.
1: Di desa.
0: Yang membagikan itu dari.
1: Itu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG yang sudah disiapkan. Baik. Di desa.
0: Baik. Berarti kalau di desa memang dikhususkan untuk anak-anak balita. Semua balita ya, di desa Litamali dapat MBG begitu ya?
1: Ya, ya.
0: Bukan hanya untuk anak-anak stunting saja.
1: Ya, semua.
0: Baik. Nah, ini kalau dari desa sendiri program apa yang sudah dijalankan pemerintah desa untuk mencegah dan menurunkan angka stunting?
1: Kalau untuk dari desa, kita hanya siapkan tenaga untuk kebetulan tahun ini kan ada pemberian makanan tambahan dari puskesmas. Ya. Itu siapkan tenaga dari desa berupa ya kader posyandu untuk mereka selalu mengantar ke sasaran setiap hari. Dan saat ini di Litemali untuk tahun ini sebanyak 55 anak yang sudah memperoleh PMT. PMT yang sudah 14 hari sudah selesai, itu ada 29 anak, dan sisa 26 anak ini yang sementara berjalan.
0: Baik.
1: Itu PMT-nya disiapkan dari puskesmas, lalu kita fasilitasi kader untuk mengantar.
0: Baik, kalau dana desa sendiri apakah ada juga nih?
1: Dana desa hanya tahun ini kita siapkan untuk kader posyandu, insentif kader posyandu, dan peningkatan kapasitas kader posyandu, yaitu pelatihan kader posyandu untuk mereka lebih serius tentang tugas-tugas di posyandu.
0: Baik. Berarti untuk kadernya ya, untuk dialokasikan untuk apa anak-anak begitu ya?
1: Anak-anak ya. Karena tahun ini kita semua tahu bahwa ada penurunan dana desa, yang tahun lalu kami ditemali 1 miliar 258 juta, tahun ini hanya 373 juta.
0: Cukup jauh
1: kita
0: juga
1: ada efisiensi ya. Ada efisiensi anggaran dari pusat.
0: Baik, Pak Kades ya. Baik. Nah, ini sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa ini untuk menekan angka stunting di desa
1: ini? Ya, untuk dari desa kita selalu mengadakan sosialisasi di setiap kali posyandu untuk bagaimana caranya mereka bisa lebih fokus untuk kasih makan mereka, walaupun dari MBG dan dari puskesmas juga sekarang mereka sudah membantu. Nah, sehingga itu menjadi prioritas kita ya, bagaimana caranya kita harus selalu mengarahkan mereka untuk kalau bisa itu secara bagus. Karena kendalanya yang tadi, kadang-kadang mereka hanya menitipkan di keluarga, sehingga itu juga salah satu faktor penyebab.
0: Baik, Pak Kades. Baik. Pak Kades, apa harapan dan pesan Pak Kades untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat desa Litemali, supaya bisa bersama-sama mendukung upaya pencegahan stunting di desa Litemali?
1: Ya, baik. Terkait dengan stunting ini kan masalah gizi kronis atau ya kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu harapan dari ini kami tetap mengadakan dukungan kerjasama dengan berbagai elemen yang ada di desa, sehingga ini menjadi fokus kita. Karena stunting ini ya kita lihat dari tahun ke tahun ini menjadi prioritas, salah satu prioritas di program nasional, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa. Nah, sehingga ini menjadi tugas kami sebagai pemerintah untuk mari kita saling mendukung, kita tetap membuat pencerahan, membuat sosialisasi untuk warga masyarakat yang memiliki anak terlibat stunting untuk lebih fokus memperhatikan mereka.
0: Baik Pak Kades, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga dengan berbagai program yang diberikan oleh pemerintah ini bisa menangani stunting yang ada di Desa Litamali.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kades. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, pagi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kepala Desa Litamali, kasus stunting yang ada di Desa Litamali. Semoga berbagai langkah yang sudah dilakukan ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan anak dan bisa mewujudkan generasi yang cerdas, sehat dan bebas stunting pasti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama dan inspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat kadarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan kadarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kadarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena kadarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Kalau Dangdut Dangdut adalah kita. Ketemu lagi ya untuk edisi hari ini di akhir pekan di 12 Juni 2026. Dan ada harta dan juga kesetiaan dari Kang Ojol Rizal Pahlevi ya. Dan buat Anda semuanya boleh di request lagu-lagu yang ingin Anda request hari ini di WhatsApp ataupun di sosial media di Facebook ya. Ada lagu yang disiapkan di playlist, ada Tia Monica dengan Deck Arol, ada Tabalobalai cover ya bagi Della Monica featuring Atar, terus ada juga Vita Alfia Kopi Dangdut, ada Via Valen dengan Sayangnya, ada juga Wita Sofi featuring Jackson Seran Angin Malam, ada salah satu cover terbaik pria idaman dari Wita Sugiarto, boleh di request.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu.

0: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.
1: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Peduli pemilu. Pendengar, tahukah Anda kapan penggunaan kata petahana dan incumbent di Indonesia? Kata petahana atau dalam bahasa Inggrisnya incumbent berasal dari kata tahana yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Dalam politik, petahana atau incumbent adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat yang sedang menjabat dengan kandidat baru. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009 sebagai padanan kata dalam konteks pemilihan umum Presiden Indonesia 2009. Menurutnya, alasan penggunaan kata ini baru digunakan pada waktu itu sebab sebelumnya Presiden Soeharto tidak memiliki penantang. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk kata petahana dalam konteks pemilihan Presiden. Walaupun begitu, penyematan kata petahana atau incumbent saat ini meluas dalam pemilu pada umumnya. Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada 2024 ini? Pedoman teknis jadwal dan tahapan pilkada ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten atau Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Berikut perangkat yang dipilih saat pilkada. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
2: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Peduli pemilu.
3: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
1: 97,2 RRI.

malam, walaupun masih siang ya, masih siang menjelang sore, dan yang pastinya Anda masih tetap bersama dengan Angki di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mama Sofi, terima kasih, lagunya sudah diputar. Kak Angki, seru ya, serulah. Ada tabola balik sudah diputar buat Kakak Dela yang ada di Kadelang, terima kasih. Ada Kakak Vita yang sudah request lagunya Via Valen dengan Sayangnya. Terus juga ada Om Tilo, terima kasih. Kak Angki, lagunya Iraf Starduts, Maafkan Takutku, terima kasih Om Andi. Ada juga yang request lagu dari Dinda, nanti bakal diputar ya, Mengganti Amarah, buat Bapak Megi, terima kasih. Benang mi, oh ya, benang biru, benang biru ya. Oke, okay, dan itu istilah typo. Typo itu adalah pengetikan yang salah, tapi ya kita paham lah. Ada Kakak Bunga yang pengen dengar lagunya Jihan Audi Banyu Langit, nanti bakal diputar. Masih dia. Iya, terima kasih Om John. Iya, terima kasih Kakak Epi. Ada juga Kakak Aprilia, terima kasih. Yang pengen request juga masih tunggu di WhatsApp maupun di sosial media Facebooknya RRI SPL.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa. RRI Stasiun Produksi Alor.

Dan akhirnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita mengakhiri perjumpaan kotong semuanya di akhir pekan. Dan terima kasih untuk yang request kakek. Terima kasih Om Epi, terima kasih Tante Ulu, terima kasih juga Om Iraf, ada juga Om Juana, terima kasih yang lagi pantau suaranya Angki, terima kasih. Aduh, kayaknya Maggie Z sound bisa diputar dengan benang biru ya. Terima kasih Om Bi. Iya, nanti Senin dah ya. Boleh request nanti di hari Senin. Dan terima kasih untuk attention semuanya yang sudah request di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Hari ini prestasi membanggakan kembali diraih oleh 3 mahasiswa Sekolah Teknik Elektro dan juga Informatika ITB dalam ajang internasional, dan ketiga mahasiswa tersebut berhasil meraih 3 kategori penghargaan di ajang NASA International Space Apps Challenge, dan ketiganya adalah Best Pitch NASA International Space Apps Challenge yang di Jakarta, dan Global Nominee and Local Winner Best Use of Data Nominee NASA International Space Apps Challenge. Dan kompetisi ini merupakan hackathon global yang diselenggarakan oleh National Aeronautics and Space Administration atau NASA, bekerjasama dengan berbagai lembaga antariksa dan institusi pendidikan di seluruh dunia. Kegiatan tersebut menantang peserta untuk mengembangkan solusi berbasis sains, data, dan teknologi terhadap berbagai isu nyata terkait dengan bumi, luar angkasa, dan juga keberlanjutan planet. Talita Sarah Sutejo, Sister and Technology Informasi 2022, bersama dengan 3 rekannya, yaitu Atara Majesa Ayub, Teknik Informatika 2022, Jason Fernando, Teknik Informatika 2022 juga, dan Daryl John Sayangbati, Teknik Mesin 2022. Mereka mengembangkan proyek bernama IMX atau Asteroid Impact Simulation and Magician Experience.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kali ini Stephanie Yolin Israel Kambu, mahasiswi asal Kabupaten Asmat, Papua Selatan, mencatat prestasi sebagai wisudawan termuda program sarjana pada upacara wisuda gelombang 2 tahun akademik 2025-2026 Universitas Pajajaran. Ia berhasil meraih gelar sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Unpad pada usia 19 tahun 2 bulan. Wisuda tersebut digelar di Graha Sanusi Harjandinata Kampus Iwa Kusumo Susmantri Bandung pada 9 Februari lalu di tahun 2006. Dalam wawancara bersama media dan juga kampus Unpad, Stephanie mengaku prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang sebagai mahasiswa asal Papua di tengah lingkungan akademik yang kompetitif.

0: menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
4: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
5: 97,2

0: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.
1: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

Kali ini kuasa usaha AD Interim atau KUAI Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Hammond, optimistis tim nasional Amerika Serikat mampu tampil baik di Piala Dunia. Meski demikian, ia mengaku persaingan akan berlangsung ketat karena banyak tim kuat yang juga berpeluang menjadi juara. Dalam kesempatan tersebut, Hammond juga berbagi cerita pribadi mengenai keluarganya yang memiliki keterkaitan dengan dunia sepak bola. Ia mengungkapkan bahwa keponakannya saat ini bermain untuk sebuah klub sepak bola liga utama di Amerika Serikat.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

amankan dokumen dan barang berharga, lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.

0: batu atom buah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6,
2: dari Brandon,
1: RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
2: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 12 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara apresiasi

0: tergabung dalam Gapoktan Itenain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kelejah 2 Kelurahan Bitauni.
1: Wakil Bupati Teteu, Kamilus Elu, memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itenain Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kelejah 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itenain Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjuangan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kelejah 2.
2: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, sudah menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor kah, kemudian bersihkan, pupuk, dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan, semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Kita harus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
1: Sementara Ketua Gapoktan Itenain Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Teteu untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kelejah 2 Kelurahan Bitauni. Karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai Ketua Kelompok Tani Itenain Bitauni, ia meminta Pemkab Teteu membantu mereka hand tractor dan mesin perontok. Karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
3: Dari Teteu, Steph Kosat melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas termasuk siaran Piala Dunia.
5: Terima kasih, ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
4: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan TVRI

0: bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten Ende dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
1: Kemarin itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI Ende.
0: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI Ende. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI Ende Nicolaus Makumele melaporkan.
2: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan LPP RRI Kupang akan melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, diantaranya program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artificial intelligence. Konsep kerjasama dimaksudkan akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama atau MOU berupa siaran dan pemberitaan.
3: Kesempatan untuk bisa bekerja sama atau MOU tentunya terkait dengan program-program prioritas Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Hal tersebut diutarakan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet MSI, usai audiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di Kupang Rabu 10 Juni 2026. Teguh Slamet kepada RRI menjelaskan program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI adalah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan pemrograman coding dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional. Program ini akan membekali siswa dengan kecakapan digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika sejak dini. Program ini bertujuan untuk mengubah peran generasi muda dari sekadar pengguna menjadi inovator teknologi global di masa depan. Oleh karena itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT Teguh Slamet mengharapkan dukungan RRI Kupang menyebarkan informasi program tersebut melalui siaran dan pemberitaan.
3: Program-program ini akan kita kerjasamakan dengan RRI karena program-program prioritas ini harus kita laksanakan dan kami butuh bantuan RRI untuk menyampaikan program-program selain kami melaksanakan program-program melalui memanggil guru-guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan yang lain, tetapi kami perlu dukungan dari RRI untuk menyampaikan program-program tersebut kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi NTT.
4: Menanggapi rencana kerjasama tersebut, Kepala LPP RRI Kupang Yusri Darto menyambut positif demi mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di NTT. Menurutnya, di tengah derasnya misinformasi di masyarakat, maka RRI menjadi alternatif atau media verifikasi untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan mencerdaskan.
5: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk menjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome, karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara RRI itu visinya yakni mencerdaskan masyarakat. Sama, tinggal kita salurkan melalui siaran RRI. Sehingga siaran RRI itu siaran yang mengedukasi.
4: Sejumlah program sosialisasi yang akan dikerjasamakan antara Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan RRI Kupang adalah program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, program inklusi, bakal calon kepala sekolah, program matematika gembira, dan program beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan strata 1. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya, kekayaan motif tenun dari berbagai wilayah Kabupaten Alor menjadi nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para pedagang lokal.
6: Tenun dan berbagai pernak-pernik adat khas Alor menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mulyadi, salah satu pedagang kain tenun dan aksesoris adat yang berjualan di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor. Dikatakannya, ia telah menjalankan usaha tersebut selama lebih dari setahun. Menurutnya, hasil penjualan cukup menjanjikan dan dalam sehari omset yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 juta, tergantung jumlah pembeli yang datang ke pasar maupun memesan secara langsung. Selain kain tenun, ia juga menjual berbagai aksesoris adat untuk laki-laki, seperti topi adat dan perlengkapan busana tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga mencapai 750 ribu untuk satu paket perlengkapan adat tertentu. Produk-produk tersebut tidak hanya dibeli masyarakat umum, tetapi juga pejabat dan tamu yang berkunjung ke Alor.
7: Pokoknya motif apa saja.
6: Ini sudah berapa lama nih dagang?
7: Dagang sudah satu tahun lebih lah.
6: Sudah satu tahun, berarti memang penghasilannya lumayan.
7: Ya lumayan.
6: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
7: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih. Kadang-kadang kalau pagi sampai sore itu dia 2 lebih, 3 lebih.
6: Sampai 2 ya. Jutaan, wah yes. Jadi ini yang biasanya beli itu dari mana, sama masyarakat kah, pejabat kah?
7: Itu beli dari masyarakat juga kak. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah, ada yang orang naik over di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi, baru bisa dan lain lagi.
6: Nah kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
7: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang pancar barnusa, ada yang gajah merah. Punya motif apa saja.
6: Ini dari mana kalau ini?
7: Ini dari Pulau Buaya. Kalau di Pulau Buaya itu motif gajah sama kolana dia. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Dia kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
6: Jadi setiap daerah itu udah punya motif kira-kira.
7: Motif jualnya 2,5. Kalau lengkap 750.
6: Oh, satu paket 750.
7: Satu paket 750.
6: Mulyadi berharap pemerintah Kabupaten Alor terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha kain tenun dan kerajinan adat di Kabupaten Alor, sehingga produk budaya lokal dapat semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pengrajin. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Dengar para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik hijau dan memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Laporan Ferdi Asi.
8: Praktik hijau membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktik tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomoy Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem hijau memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala, seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau, meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen, harga pembelian pun di bawah harga layak.
9: Petani juga dia membutuhkan anggaran atau dana untuk tanam. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi, per kilo atau per gabahnya, per kilo gabah itu bisa 5 ribu ya.
10: itu dikembalikan saat panen begini.
11: Iya, begitu. Karena pasti ada kesepakatan lah di awal ya, pinjaman itu.
10: Memang sistem izin berat.
11: Ya, sistem izin ini yang mematikan kita petani.
10: Betul.
12: Kita bisa beli beras itu sampai karung katanya satu bulan. Satu bulan itu bisa satu karung. Nah, dengan adanya kita kerja sawah, ya kita sudah mengurangi beli apa beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil tapi tidak jual, khusus untuk kita makan saja.
8: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung, cukup memberatkan usaha tani. Kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertahan hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi, dikarenakan harus membayar utang.
2: Seleksi penerimaan murid baru 2026 menjamin berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
13: SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, tanpa praktek titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya.
14: Untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, minta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur seleksi penerimaan murid baru dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara merata dan sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, seleksi penerimaan murid baru di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
13: Sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas. Sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat sudah jauh lebih baik tentu. Okay. Double shift sudah hampir tidak ada lagi, kami akan kejar pakai kayu itu. Kepala Dinas Pendidikan kalau double shift tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Okay. Bahkan SMA 2 pernah dikurangi, dia punya jumlah rombel kurang 2, mereka ribut-ribut, tapi saya bilang kadis maju terus. Karena terima terlalu banyak, tapi guru tidak cukup.
14: Jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, prestasi, dan jalur mutasi. Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang, Okto Naik Boho, ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja.
15: Langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan. Anda ditolak apa? Sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat. Karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara 1, Anda punya juara 2. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya, kami sudah menghitung membagi jalur ini, misalnya afirmasi kita prioritaskan, kan anak-anak keluarga kampung kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. Okay. 2% itu sekitar 80.
14: Jalur domisili anak ditegaskan, Kepala Bidang Dikdas Okto Naik Boho menjadi prioritas dalam sistem seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai permen, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Kabupaten TTU apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan ITH 9 Bitaunih yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Keleja 2 Kelurahan Bitaunih. Lembaga Penyiaran Publik RRI Enda dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Enda, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih. Demikian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perumahan Swadaya BSPS di Kabupaten Belu dapat apresiasi masyarakat karena memberikan rumah layak huni untuk masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dinilai mampu menghadirkan data terpercaya tentang karakteristik usaha masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Warta Berita edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS di Kabupaten Belu dapat apresiasi masyarakat karena memberikan rumah layak huni untuk masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Febi Leolede.
1: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
2: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur syukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah yang sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, petako, persen, yang uang yang pemerintah kasih itu 2 juta 500 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
1: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
2: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukangnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah uang ya kalau untuk itu kalau ini tidak mungkin tidak lagi. Kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima kunci begitu. Sudah jadi.
1: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Sensus Ekonomi tahun 2026 dinilai mampu menghadirkan data terpercaya tentang karakteristik usaha masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
3: Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memetakan perkembangan dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Alor, Claudia Tania Leonis, menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di Indonesia, termasuk Kabupaten Alor. Menurut Claudia, melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat melihat perubahan pola usaha yang terjadi.

0: dari waktu ke waktu.
1: Jadi di tahun ini kita ada kegiatan namanya sensus ekonomi, dan sensus ekonomi ini adalah pendataan secara lengkap menyeluruh berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang selalu kita lakukan setiap 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 6. Kita dapat melihat perubahan struktur ekonomi. Jadi perubahan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu dapat terlihat dari kegiatan sensus ekonomi. Jadi biasanya yang kita lihat itu hanya secara yang terlihat di mata, misalnya dulu, oh belum ada toko A, sekarang sudah ada toko A. Nah, tapi dengan adanya kegiatan ekonomi ini, pemerintah juga bisa memonitoring secara berkala usaha-usaha yang tidak kelihatan, seperti usaha rumah tangga, oh sudah ada perubahan. Kira-kira di alor nih, dari tahun 2016 itu, belum banyak yang mungkin ada jualan makanan-makanan yang viral misalnya, sekarang sudah ada, dan itu nanti semuanya akan tercatat.
0: Lebih lanjut dikatakannya, selain mendata keberadaan usaha, sensus juga mengumpulkan informasi mengenai identitas usaha, lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, skala usaha, jaringan usaha, serta kepemilikan izin usaha. Data tersebut akan menjadi sumber informasi resmi yang menggambarkan kondisi dunia usaha secara komprehensif.
1: Untuk unit cangkupan di sensus ekonomi ini kan dia UMKM dan juga usaha besar. Jadi mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa sensus ekonomi itu hanya usaha-usaha besar saja yang terlihat atau besar. Tapi sebenarnya tidak. Usaha rumah tangga, misalnya usaha nelayan yang menjual ikan kembali, nah itu juga tercatat. Penenun, kayak mungkin kita di Alor ini di Pulau Ternate, itu semua juga tetap kita catat. Atau mungkin di arah Alor Timur yang usaha menjual madu, nah itu juga tetap dicatat.
0: Ia berharap hasil sensus ekonomi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Ribu.
2: Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite melambung tinggi di tingkat pengecer di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga meminta kepolisian dan Satpol PP melakukan penertiban. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
3: Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite melambung tinggi di tingkat pengecer di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga pun meminta pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap para pengecer atau penjual. Penertiban terhadap para pengecer dikarenakan menjual dengan harga tidak wajar. BBM Pertalite dijual per liter Rp15.000, bahkan ada pengecer nakal menjual dengan takaran setengah liter tetap dipatok Rp15.000. Salah satu warga Kecamatan Wiliman meminta pihak kepolisian Polres Malaka dan Satuan Polisi Pamung Praja melakukan penertiban terhadap para pengecer nakal menjual BBM untuk kendaraan bermotor dengan harga terlampau mahal. Minimal ada langkah penertiban agar menjual dengan harga yang pantas, tidak sampai memberatkan daya beli masyarakat. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di lokasi SPBU Rp10.000 per liter, namun pengecer menjual dengan harga yang melambung tinggi. Pemerintah perlu melakukan penertiban aktivitas penjualan BBM untuk kendaraan bermotor secara eceran yang biasanya ditemui di pinggir jalan. Bahan bakar minyak BBM bersubsidi dari setiap kendaraan tangki pengangkut didistribusi ke SPBU hanya sekejap sudah habis terjual. Kebanyakan oleh para pengendara menggunakan kendaraan bermotor modifikasi dengan tangki besar melakukan tahap berulang kali. Kondisi yang ada menyebabkan pasokan BBM di lokasi SPBU cepat habis terjual. Pihak kepolisian dan Pol PP pun turut diminta untuk melakukan penertiban kendaraan modifikasi yang melakukan tahap BBM di lokasi SPBU untuk kemudian menjual secara eceran dengan harga mahal sehingga tidak sampai merugikan masyarakat.
2: Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Dila Salekebo mengapresiasi petani Insana mengusahakan persawahan irigasi Kleja 2 mampu memproduksi padi seluas 125 hektar dan gabah kering per hektar mencapai 7,9 ton. Bupati Valen akan menempatkan satu unit combine harvester untuk membantu petani memanen dan menambah alsintan sehingga 90 hektar sawah belum terolah bisa ditanami. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Bupati Timur Tengah Utara Joseph Valentinus de la Salekebo memuji masyarakat Insana khususnya di Kelurahan Bitauni yang menanam padi seluas 125 hektar dan menjawab tuntutan pemerintah pusat soal program ketahanan pangan nasional. Sanjungan itu disampaikan saat panen raya di wilayah irigasi Gereja 2. Menurut Bupati Valen, bahwa panen raya yang dilakukan di irigasi Gereja 2 merupakan pencapaian yang luar biasa. Apalagi saat ini baru panen di Gereja 2 dan belum masuk ke Gereja 1, tetapi sudah mampu mencapai ratusan hektar. Panen raya padi varietas Impar 46 dengan produksi mencapai 7,9 ton per hektar merupakan pencapaian besar. Ini merupakan contoh yang baik dan perlu dipertahankan, sebab saat ini tuntutan pemerintah pusat adalah ketahanan pangan dan kini menjadi sasaran pemerintah supaya mendukung apa yang menjadi kebutuhan petani. Sehingga Pemkab TTU akan menambah alsintan ke Bitauni beserta mesin panen berupa 1 unit combine harvester karena hasil panen di Bitauni sangat dahsyat.
5: Hari ini, sore ini, Bitauni sangat spesial. Hasil panen per hektar itu 7,9. Artinya Bapak Ibu bukan cuma menanam tetapi juga sedang merawat kehidupan yang berkelanjutan. Ini luar biasa. Maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mendukung segala hal yang bersifat positif terkait khususnya terkait ketahanan pangan. Saya senang sekali, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Wakil, kita senang dan bangga bahwa masyarakat kita di tengah kemajuan zaman yang begitu masif, tetapi kita masih merawat apa yang namanya kehidupan kita yang sebenarnya itu bertani. Bertani di tengah kemajuan zaman saat ini, banyak lahan yang sudah tidak digarap lagi. Kenapa demikian? Masyarakat kita sudah hafal tanggal bantuan.
4: Ketua Gaboktan Itnan Bitauni Agustinus Nekovi meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salekebo Kamilus Elu supaya menambah jumlah traktor dan volume air irigasi Gereja 2 karena masih terdapat 90 hektar lahan sawah yang belum ditanam karena kekurangan alsintan. Jika Pemkab TTU menambah jumlah traktor dan volume air irigasi, maka para petani akan bekerja maksimal dan bisa mengolah 90 hektar sawah yang belum terolah. Kebutuhan traktor sangat mendesak karena saat ini petani di Bitauni juga diberi bibit yang hanya membutuhkan 70 hari untuk panen dan produksi mencapai 12 ton per hektar. Varietas padi unggulan itu adalah padi lumping yang berasal dari Vietnam. Dari TTU, Steph Kosat.
2: Tertib administrasi pertanahan Belu sidang panitia adjudikasi di Desa Fatuloto, Kecamatan Traihat, Kabupaten Belu. Laporan Kristiandi Mau.
6: Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 di Kabupaten Belu terus berlanjut. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menggelar sidang panitia adjudikasi di Desa Fatuloto, Kecamatan Lasiolat sebagai bagian dari tahapan penyelesaian administrasi pertanahan bagi masyarakat serta program PTSL. Dalam sidang ini sebanyak 40 berkas bidang tanah menjadi objek pemeriksaan dalam sidang tersebut. Panitia adjudikasi Anastasia Gertrudis Wolo dan Reni Jasmine Ati melakukan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sebelum memasuki tahapan penerbitan sertifikat. Panitia adjudikasi Anastasia Wolo menyampaikan sidang adjudikasi memiliki peran penting dalam proses pendaftaran tanah karena menjadi forum untuk memvalidasi, untuk melakukan validasi akhir terhadap dokumen dan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Yang menambahkan program PTSL hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan terdaftarnya bidang-bidang tanah masyarakat yang secara resmi dapat terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta mendukung pemanfaatan tanah secara produktif. Melalui pelaksanaan sidang panitia adjudikasi di Desa Fatuloto, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Program PTSL diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah desa serta para pemilik tanah yang menjadi peserta PTSL. Sinergi antara kantor pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program sekaligus menciptakan proses yang transparan dan akuntabel. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan. We'll be right back.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Jumlah korban meninggal akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 terus bertambah. Korban dari gempa tersebut kini telah melampaui 40 orang, dilansir dari Destar. Ribuan warga masih mengungsi, sementara lebih dari 450 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Gempa yang berpusat di lepas pantai kota Mazim, Provinsi Sarangani menyebabkan kerusakan luas. Sejumlah kawasan hingga kini hanya dapat dijangkau menggunakan helikopter karena kerusakan infrastruktur dan ancaman gempa susulan yang masih terus terjadi. Ratusan gempa susulan tercatat setelah guncangan utama, sehingga memperlambat proses pencarian dan penyelamatan. Tim penyelamat terpaksa bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko tambahan di lokasi-lokasi yang masih rawan longsor maupun runtuhan bangunan. Kerusakan jalan dan runtuhnya sejumlah jembatan membuat beberapa komunitas terisolasi. Otoritas setempat memperkirakan sejumlah wilayah akan tetap sulit diakses setidaknya selama satu minggu hingga perbaikan darurat dapat dilakukan. Data resmi mencatat sedikitnya 33 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Namun, sejumlah laporan dari pemerintah provinsi menyebut jumlah korban meninggal telah meningkat menjadi 41 orang. Tanah longsor menjadi salah satu penyebab utama jatuhnya korban jiwa dengan sedikitnya 13 orang meninggal akibat longsor di Sarangani. Secara keseluruhan, gempa telah mempengaruhi sekitar 17.689 keluarga di wilayah Mindanao. Lebih dari 8.000 orang saat ini masih tinggal di pusat-pusat evakuasi yang disiapkan pemerintah. Pemerintah Filipina terus mengirimkan tim penyelamat dan bantuan logistik ke daerah terdampak. Presiden Ferdinand Marcos Jr. juga dijadwalkan mengunjungi Mindanao pekan ini untuk meninjau langsung kondisi wilayah yang terkena bencana. Selain itu, pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit dan infrastruktur penting yang mengalami kerusakan akibat gempa. Upaya pemulihan pasokan listrik juga terus dipercepat guna mendukung penanganan darurat dan proses pemulihan bagi masyarakat terdampak. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Belu dapat apresiasi dari masyarakat karena memberikan rumah layak huni untuk masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dinilai mampu menghadirkan data terpercaya tentang karakteristik usaha masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Saya Trisa Maniat, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini Red Velvet dipastikan akan kembali melakukan comeback sebagai grup penuh pada Agustus mendatang. Dan kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Sport Chasen pada 11 Juni lalu, yang menyebutkan bahwa grup sedang mempersiapkan album baru. Melansir dari Zombie, Jumat 12 Juni 2026 hari ini, SM Entertainment kemudian menginformasi rencana tersebut. Agensi tersebut juga menyatakan bahwa Red Velvet sendiri tengah mempersiapkan comeback full grup dengan target rilis pada Agustus.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nana bilang
1: dan terima kasih buat kamu semua yang sudah pantau dari pagi sampai sekarang, dan kita harus berpisah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengan RRI yang pastinya ya, karena jam 7 kita bakal merilai RRI Prosata Tembua. Untuk itu selamat malam dan kita ketemu lagi di hari Senin ya. Selamat berakhir pekan untuk semuanya, jaga kesehatan yang paling penting, dan juga tetap harus memberikan senyuman bagi siapa saja.

0: Informasi dicek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan koperasi Merah Putih. Dengan demikian, informasi berkaitan dengan Alfamart tutup 500 gerai di Indonesia dan pindah ke Filipina adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita ikuti persembahan mini drama dari RRI Ambon dengan judul Bukan Salah Takdir.
2: 91,5 Pro 1 Atambua.

0: Ayah, jadi gimana ini?
1: Ayah juga gak ada ide, Bu.
0: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
1: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat

0: Diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah? Hah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.

0: ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Ibu takut ya?
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita gerak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
0: Ibu capek.

0: malingnya kita, bro.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf, Bu. Ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
1: Tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet, bawa dia kantor polisi, ayo.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, ex-wip, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di penjuru luasan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat malam pendengar setia RRI Atambua dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali kita bersama di program Obrolan Komunitas. Dan malam ini pendengar, Jumat 12 Juni 2026, kita akan berbincang mengenai sebuah agenda budaya yang sangat menarik, yaitu Festival Olang Mangsari yang akan dilaksanakan di Pantai Vetabang, Pulau Pura Alor. Dan saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI selaku Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor yang juga merupakan pelaksana kegiatan. Salam, selamat malam Bu Pendeta.
2: Shalom, selamat malam Kak Trisa.
1: Bagaimana kabarnya, sehat yang pastinya ya?
2: Puji Tuhan, sehat, baik, luar biasa.
1: Oke deh, senang sekali bisa bincang bersama Ibu Pendeta malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk kerelaannya untuk berbagi malam hari ini.
2: Iya Ibu.
1: Oke deh, baik. Di awal ini boleh dong Bu Pendeta sedikit ceritakan berkaitan dengan budaya Olang Mangsari ini. Apa sih sebenarnya latar belakang atau filosofi di balik, terutama berkaitan dengan juga tema yang menjadi tema festival Olang Mangsari ini nanti, bahwa merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari ini, Bu Pendeta?
2: Oke, baik, terima kasih. Orang Pura itu punya satu budaya. Orang Pura itu, Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Dia kecamatan yang di Alor itu, mereka punya budaya yang unik. Itu budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik, itu melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh. Jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang, itu sebagai sumber pangan utama masyarakat pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing pakai tukat tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak sekali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal, sopi. Memang kalau sopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Tora, kopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari kopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, dan mereka sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Nah, seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut olang mangsari itu, Ibu, cari hidup. Nah, mereka punya cara pola bertahan hidup yang tradisional ini yang disebut olang mangsari. Nah, kenapa kemudian gereja penting sekali untuk memberi perhatian, kita perlu adakan festival olang mangsari dan seterusnya, karena semakin seiring perkembangan zaman banyak sekali orang muda yang meninggalkan aktivitas cara hidup yang unik ini. Orang muda tidak tahu, mereka tidak tahu panjat tumpak, banyak sekali orang muda yang mereka tidak tahu ambil ikan dengan bubu, tidak bisa lagi menganyam bubu. Bubu itu alat tangkap ikan dari bambu yang mereka anyam. Dan ketika mereka taruh di laut, itu bisa dapat ikan dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak merusak alam sama sekali. Tidak egois, tidak ambil secara serakah, tidak ambil lebih. Jadi banyak yang sudah tidak tahu cara menganyam bubu. Dan oh tadi saya lupa Ibu, salah satu bagian dari pohon lontar yang mereka manfaatkan itu, seluruh daunnya itu dipakai untuk menganyam kerajinan tangan, niru, bakul, kopi, tas oleh perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan itu mereka menganyam daun lontar, laki-laki itu mereka mengiris tuak. Jadi semua yang ada di dalam pemberian Tuhan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan dengan cara yang unik untuk bertahan hidup sekali lagi. Jadi anak muda sudah banyak yang meninggalkan itu, menenun banyak yang meninggalkan itu, mereka sudah tidak tahu lagi cara untuk menenun. Nah, gereja melihat ini, kalau kita membiarkan, kita tidak rayakan ini dalam satu festival, satu kegiatan seremonial tiap tahun untuk kita memperkenalkan budaya ini, mungkin bisa hilang ke depan. Gitu. Jadi kita penting sekali untuk kita terus angkat melalui festival Olang Mangsari, kita angkat. Jadi di dalam festival Olang Mangsari itu, kita tidak hanya pergi dan kita melakukan berwisata dan lain tidak, tapi ada demonstrasi, pertunjukan secara langsung, kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup, kita tampilkan semua. Jadi pengunjung-pengunjung datang dan mereka bisa mencoba, oh menganyam ini begini, buat bubu ini begini, menangkap ikan dengan cara tradisional ini begini. Jadi kita kasih mereka untuk mereka bisa mempunyai pengalaman sendiri. Setiap pengunjung yang hadir, mereka bisa kenal apa itu olang mangsari, dan tidak hanya kenal, tapi mereka bisa mengalami olang mangsari itu di dalam kehidupan. Seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Dan ini merupakan event tahunan wajib yang dilaksanakan, iya. Ya?
2: Betul, sudah dari tahun 2022, jadi tahun 2026 ini sudah kelima. Sudah event tahunan wajib yang sudah diagendakan juga oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Jadi ini sudah program rutin wajib tiap tahun selalu kita lakukan. Mulai dari tahun 2022 yang awalnya kita masih berjalan sendiri, sampai sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Oke.
2: Untuk tetap mendukung keberlangsungan kegiatan ini.
1: Luar biasa sekali. Saya sampai tidak bisa berkata-kata yang membayangkan apa yang tadi diuraikan oleh Bu Pendeta ya. Betapa luar biasanya. Mengingat rangkaian acaranya ini sangat beragam ya, mulai dari ritual olang mangsari, pameran UMKM, ada wisata kuliner, hingga kegiatan diving dan snorkeling, ini bagaimana kesiapan panitia untuk menyambut para pengunjung?
2: Yang pertama pasti kita sangat berantusias mempersiapkan segala sesuatu, karena ini bukan kali pertama, ini sudah sampai kali kelima, tentunya persiapan kami sudah cukup lebih baik. Tahun kemarin itu kebetulan Bapak Wakil Gubernur hadir, dan dalam arahan beliau dalam membuka kegiatan Olang Mangsari, beliau sampaikan bahwa tahun ini kita harus buat lebih meriah lagi. Semakin banyak anak-anak yang datang, jadi pengunjung kita utamakan itu untuk banyak sekali anak-anak muda yang datang, dan mereka punya kerinduan untuk belajar tentang Olang Mangsari. Jadi sejauh ini persiapan kami sudah cukup luar biasa. Kami membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung, dengan dinas-dinas yang terkait di dalam pariwisata, kebudayaan untuk bisa mendukung persiapan kami. Kami juga menyadari tidak bisa berjalan sendiri, ada banyak topangan dari berbagai pihak yang mendukung persiapan kami panitia seperti itu.
1: Oke, apa sebenarnya target utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan festival tahun 2026 ini, Bu?
2: Oke, yang pertama target utama itu ada terjadi revitalisasi kebudayaan. Jadi tidak hilang, ini tidak boleh hilang, karena Walang Mangsari Cari Hidup Orang Pura ini identitas orang Pura. Kalau kapan-kapan Kak Teresa kalau datang ke Pura, nanti Kak Teresa bisa menyaksikan itu, kalau kita sampaikan itu dari Kalabahi, dia ke kita ibu kota Kalabahi, kita harus dengan perahu ke satu tempat namanya Alor Kecil. Sampai di Alor Kecil kita harus naik perahu, perahu kurang lebih 20-an menit baru kita sampai di Pura. Di Pura itu kalau kita sampai itu dia di jarang sekali dia tempat, ada beberapa kampung yang memang dia di pantai, tapi lebih banyak kampung itu mereka ada di pegunungan, perbukitan yang berbatuan, yang jadi bagi saya itu cara mereka cari hidup di tempat yang ketika kita sampai, waktu saya awal tugas di sana saja, saya berpikir bagaimana bisa ada kehidupan di tempat ini. Tetapi ternyata dengan hikmat yang Tuhan kasih kearifan lokal yang mereka punya, mereka bisa mengelola semua pemberian Tuhan dengan baik. Dan bagi saya ini harus tetap dijaga, bukan saya, gereja harus melihat ini suatu hal yang tetap dijaga, harus tetap kita wariskan, dan ini tidak boleh hilang. Yang paling penting, target utama tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah itu, terjadi revitalisasi budaya supaya kegiatan Orang Mangsari, aktivitas dari hidup ini tidak ditinggalkan. Itu juga Ibu, di dalam minta maaf saya kadang panggil Ibu, Kak Teresa.
1: Senyum-senyumnya saja. Oke.
2: Jadi di dalam kegiatan Orang Mangsari ini juga kita ada pemberdayaan UMKM masyarakat, itu juga ada di dalam. Jadi melibatkan semua masyarakat Pura, mereka punya produk UMKM, hasil dari mereka cari hidup, mereka memanfaatkan segala hal. Jadi di dalam produk UMKM itu yang kita pasarkan itu pengolahan jagung, terus ada anggur yang tadi air minuman tradisional yang dikelola menjadi anggur, menjadi kopi, kita rendam lagi dengan ginseng untuk kita tidak lihat dari mirahnya, tapi itu menjadi minuman budaya, minuman kesehatan kalau dikonsumsi secukupnya. Kemudian ada juga anyaman-anyaman yang kita pasarkan, tenunan-tenunan yang kita pasarkan. Jadi hasil kreativitas orang Pura itu kita tunjukkan juga di situ. Dengan bagaimana mereka proses untuk mengelola semua pemberian Tuhan di sana bagi mereka. Jadi kita memperkenalkan orang tahu ini kehidupan orang Pura, ini cara hidup orang Pura. Tetapi yang paling penting tadi saya bilang bahwa harus ada revitalisasi budaya, ini harus tetap dijaga. Dan karena itu kita dengan kebudayaan Kabupaten Alor, dinas kebudayaan itu, kami sangat bersinergi untuk bisa terus melaksanakan kegiatan ini, terus melaksanakan. Walaupun pendeta kita 4 tahun berganti, tapi dengan harapan kegiatan ini tidak boleh hilang. Karena masyarakat Pura itu tidak akan hilang. Jadi bagaimana mereka cari hidup juga harus tetap kita jaga.
1: Oke, sebagai momen mensyukuri pemeliharaan Tuhan lewat budaya kehidupan yang begitu sangat sederhana, tapi bukan berarti tidak nikmat ya, bahkan lebih nikmat dari yang kita bayangkan. Mungkin kita bilang sekarang udah canggih, ngapain harus seperti itu, tapi sesungguhnya nikmatnya tiada taranya ya, tidak bisa dibandingkan. Baik, Bu Pendeta, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya, adakah hal baru atau inovasi khusus yang dihadirkan di tahun ini untuk membuat festival semakin menarik?
2: Kalau tahun kemarin itu kita ada tema-tema setiap tahun. Jadi kalau tahun kemarin itu kita fokusnya itu tentang tua oa tua doa. tradisi namanya itu ada ritual tua'wa tua'doa. Jadi di dalam ulang sari kita menunjukkan satu ritual, tetapi ritual itu bukan bentuk kita penyembahan dan lain-lain, tidak. Tetapi itu bentuk kita mensyukuri, tadi seperti yang Ibu bilang, apa ya, mensyukuri berbagai kemurahan Tuhan dalam kehidupan orang pura begitu. Jadi tahun lalu itu temanya itu kita menunjukkan tentang ritual tua'wa tua'doa. Tua'wa tua'doa itu artinya panjat tuak masak sopi. Jadi kita menunjukkan itu dalam kehidupan, dalam kita menunjukkan itu di dalam kegiatan Longsari tahun sebelumnya. Jadi kita live secara langsung kita tampilkan bagaimana panjat pohon tuak di depan banyak orang, karena mereka punya panjat itu dengan cara yang unik. Ada narasi-narasi hikmat yang mereka naikkan ketika mereka mau naik pohon tuak. Kemudian ketika mereka turun, ada kalimat-kalimat syukur yang mereka sampaikan. Bagaimana mereka

0: membuat semua semua masyarakat pengunjung itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mengambil bubu, bagaimana mengolah itu bubu, bagaimana kita apa namanya kita kelola, kita atur, pokoknya tahun ini kita fokusnya itu tentang bubu, begitu. Jadi dia berbeda.
1: Okay.
0: Jadi kalau tahun kemarin kita fokusnya tentang panjat tuak, tentang masak kopi, tentang bagaimana penyulingan, minuman tradisional dan lain-lain. Kalau tahun ini kita tentang bubu, bagaimana menangkap ikan dengan cara tradisional. Kita memberikan pertunjukan itu kepada semua dan kita akan tampilkan. Jadi di akhir dari kegiatan ini, karena kita ada tampilkan tentang ambil bubu, jadi nanti ada kita pengolahan ikan yang masih tradisional itu juga nanti kita tunjukkan. Orang Pura punya satu ikan yang dikenal namanya ikan tali.
1: Yeah.
0: Itu ikan biasanya ditusuk di dalam, dimasukkan di dalam batang bambu, kemudian dijemur dan dipakai buat sambal dan lain-lain, itu nanti kita tunjukkan. Jadi fokus tahun ini adalah tentang ikan, tentang laut.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kemarin itu tentang tuak. Mm-hmm. Begitu.
1: Mungkin beberapa cara kehidupan masyarakat Pura semua akan ditampilkan, tapi yang jadi ikonnya itu tahun ini adalah bubu ya.
0: Betul. Ya,
1: Okay. luar biasa. Bagaimana respon antusiasme masyarakat lokal maupun mungkin calon wisatawan sejauh ini yang Bu Pendeta lihat gitu? Adakah yang sudah tanya kapan pelaksanaannya? Soalnya kalau misalkan ada yang dari luar alor nih, harus cek jadwal kapal juga
0: Betul sekali. Kebetulan kami ada share link pendaftaran.
1: Mm-hmm.
0: Dan kemarin saya cross check itu, yang mengunjung itu sudah hampir 500 pengunjung. Dan yang untuk mengunjungi website dan yang sudah mendaftar itu, kemarin saya lihat cukup banyak itu nama-nama, bukan nama-nama dari alor sesungguhnya, orang-orang luar semua ini yang mendaftar.
1: Okay.
0: Banyak yang sudah menghubungi saya untuk mau menginap, banyak yang mau minta untuk pendeta, kami mau menginap, kami mau camping, oh boleh dengan senang hati. Kami mau diving. Jadi banyak yang sudah mendaftar.
1: Okay.
0: Puji Tuhan, setiap tahun-tahun kemarin selalu ada peningkatan, bersyukurnya itu. Dan tidak hanya wisatawan lokal, tapi mancanegara juga cukup banyak yang hadir dalam kegiatan tahun kemarin. Kalau tahun ini kami tentunya berharap dia lebih dari tahun sebelumnya.
1: Okay.
0: Dan katanya satu hal yang baik dari Olang Mangsari, setiap tahun itu selalu ada dampak yang kami rasakan langsung. Jadi kalau tahun kemarin itu berkat kami selesai Olang Mangsari, kami mendapat bantuan 2 unit homestay dari Bank Indonesia. Jadi di lokasi tempat kegiatan festival Olang Mangsari sudah ada 2 bangunan homestay yang ada di sana. Jadi semua pengunjung yang mau datang menginap, ada homestay di sana untuk bisa menginap. Dan sudah ada kemajuan untuk tempat lokasi kegiatan.
1: Okay. Luar biasa. Okay. Nanti sebelum informasi dari Ibu Pendeta mengajak pendengar mungkin yang tertarik untuk hadir, bagaimana kemudian akses menuju lokasi di Pantai Vitabang dan di mana mereka bisa mendapatkan tiketnya, saya ingin dapatkan sebuah pesan. Tentu ini tidak hanya menjadi pertunjukan, saya yakin bahwa Bu Pendeta bersama umat Tuhan, masyarakat yang ada di sana rindu bahwa ketika orang-orang datang melihat bagaimana kehidupan kita, ada sebuah pesan yang disampaikan kepada mereka. Mungkin mereka akan ada di kota-kota yang memang mereka diperlengkapi dengan perkembangan yang zaman yang luar biasa, tetapi ada sebuah pesan, apakah itu yang ingin disampaikan oleh masyarakat lokal bagi banyak orang, bagi dunia seperti itu? Apa sih itu, Bu Pendeta, kalau boleh tahu?
0: Okay, baik. Jadi pesan yang kami mau sampaikan dalam setiap kami melakukan kegiatan Olang Mangsari, bahwa di setiap tempat pemberian Allah itu ada berkat di sana. Yang kembali lagi kepada kita, kita mau kelola itu, kita mau manfaatkan itu atau tidak, seperti itu. Jadi di kami tahun ini kami ambil tema Orang Pura merayakan kehidupan pemberian Allah dengan berulang mangsari. Itu yang kemarin kita punya tema juga, Ibu, kita pun tema ini dalam kita hari ini kita penyiaran merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Jadi kita mau mengajak masyarakat bahwa kehidupan pemberian Allah itu selalu bisa kita rayakan. Karena dalam setiap hal yang Allah kasih, tempatnya kita di mana, itu ada berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi dalam Olang Mangsari ini tidak hanya mau simpan berkat itu untuk kami, tetapi kami mau membagi itu dalam kehidupan orang lain. Kemudian ketika mereka pulang dari Olang Mangsari, ada kesan yang tidak terlupakan bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi ada kehidupan yang indah yang Allah sediakan bagi setiap orang di sana. Seperti
1: dan harus kita jaga lingkungan ya, tempat di mana Tuhan anugerahkan kita juga ya.
0: Alam-alam itu kita dalam Olang Mangsari kami selalu suarakan bahwa kita hidup alam itu sebagai sesama kita. Jadi dia itu sesama yang harus kita jaga. Ketika kita bersahabat dengan alam, alam bisa menopang kehidupan kita.
1: Okay. Baik, luar biasa. Keren sekali ya, kalau di Pulau Pura itu kita lihat itu ada apa namanya, ikon itu tempat ibadah ya, baik itu gereja, masjid, itu sangat terlihat dengan jelas sekali gambarannya ya. Dan di sana semua akan bersatu padu untuk merayakan kehidupan lewat budaya Olang Mangsari ini. Baik, silakan Bu Pendeta ajakannya, silakan. Soalnya jadwal kapal itu kalau dari Atambo atau Pupu ke Kalabahi itu tanggal 26 masalahnya. Sementara kegiatannya 24-25 nih.
0: Oh, iya. Betul ya, 24-25.
1: Oke.
0: Padahal kami ini tuh Kak Teresa bisa datang.
1: Iya. Kami ini. Kita mau datang di Pura, habis itu jalan-jalan di situ sama nanti di Reta ya, di kampung sana. Saya juga sudah sampai sana, bahkan puji Tuhannya itu di Reta itu bisa mendengarkan RRI Atambua dengan sangat-sangat jelas sekali.
0: Oh iya, kenapa saya orang Merica, Ibu?
1: Ini lebih jauh lagi, berarti habis ini kita lanjut lagi di off siaran ya. Oke. Silakan Bu Pendeta, ajakannya silakan.
0: Ya baik, semua sahabat RRI Atambua, jangan lupa hadir dalam kegiatan Festival Budaya Olang Mangsari yang akan diselenggarakan di Pantai Vetabang, Pulau Pura, di tanggal 24 dan 25 Juni tahun 2026. Bagaimana untuk ke Pura, nanti teman-teman semua sahabat RRI Atambua itu bisa ke Kalabahi, kemudian dari Kalabahi itu dengan transportasi darat ke alur kecil itu kurang lebih 15 menit, 20 menit. Dari alur kecil itu kami siapkan perahu dan nanti ada penjemputan, mau nginap boleh di sana atau mau antar pulang boleh. Nanti perahu disiapkan 24 jam untuk siap mengantar, menjemput. Jadi nanti sampai di sana ada perahu panitia yang disiapkan untuk mengantar teman-teman semua ke Pantai Vetabang.
1: Jadi dapat tiketnya gimana nih Bu Pendeta?
0: Oh, tiketnya Ibu itu nanti langsung di tempat.
1: Oke.
0: Okay. Tapi boleh hubungi kontak person yang ada di flyer kami, bisa hubungi di situ. Untuk kalau mau daftar lebih dulu ada di website kami, itu ada link pendaftaran. Tapi kalau mau di tempat langsung boleh.
1: Oke, okay. Website-nya?
0: Sangat website-nya? Website-nya Ibu sebentar. Oke. Okay. Alamatnya itu sebentar saya cek ya Ibu ya. Alamat website-nya itu di
1: festivalolangmangsari.id ya. festivalolangmangsari.id. Oke.
0: Nanti silakan nanti saya kirim ke Ibu Teresa, bisa di-share juga.
1: Oke deh. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk kabar gembiranya, sesuatu yang tengah dipersiapkan dan juga akan dilaksanakan, dirayakan di sana melalui Festival Olang Mangsari. Semoga lancar, semangat untuk para panitia juga, masyarakat di sana, selamat menyambut para tamu yang ada di sana juga. Mudah-mudahan ada dampak lebih lagi dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Pendeta, nanti kita update lagi ya, kita ikuti ya.
0: Oke, okay,
1: kita pantau lewat udara juga tidak apa-apa kalau memang tidak bisa bergabung di laut ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya, Bu Pendeta. Selamat menikmati malam ini. Amin. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Baik pendengar RRI Atambua di mana saja berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini ya. mengenai merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Sangat menarik ya mendengar bagaimana perayaan ini menyulam harmoni antara laut, tradisi dan kehidupan masyarakat kita, terutama yang ada di Pulau Pura. Baiklah pendengar, terima kasih Anda juga sudah mengikuti perbincangan ini. Semoga memberikan inspirasi dengan beberapa pesan poin yang tadi sudah disampaikan narasumber kita, Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, selaku Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor, juga sebagai pelaksana kegiatan. Buat masyarakat Pulau Pura, selamat mempersiapkan segalanya yang nantinya akan dilangsungkan atau akan dilakukan dalam merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Ya, saya menghadirkan satu lagu ya dari daerah Alor, Taramiti Tominuku, walau berbeda tetapi tetap satu ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika.

adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Jadi apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya

0: menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGM.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh Saudara TTN?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
4: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
5: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu dari orang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
6: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
5: Jadi yang menerima uang apa, Bu? Ibu?
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampus Perenur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampus Perenur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampus Perenur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
8: Jadi kita ada program namanya Kampus Perenur. Kampus Perenur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu

0: dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
1: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
2: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10, dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku senang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah.
7: Artinya mau ziarah?
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sarat taman surga adalah raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariflah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Jakarta Bekasi dan juga Debarkasi Banten, diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung Debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di tanah suci.
7: Karena pada apa buat atau bagaimana?
9: Sudah tanggal 28 Mei.
7: Baik, sudah sampai sana.
9: Nah, dia mau di tempat ke ujung.
7: Tempat di sana.
9: Bawa. Dari Medan ke sana. Cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari gak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu kan nih banyak.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Rito 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
10: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
11: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Adalah kita punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
10: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
12: Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
13: Unta.
12: Unta, ada unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
10: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
14: Beribadah selalu tak sama pergi apa tuh, ambil umroh apa, mau keluar muslah bagaimana? Sama kan? Satu kuat di beliau. Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuat muslah cuma sedikit ada waktu dingin. Mungkin beliau kecapean. Lebar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
15: Tapi yang waktu di bola balik masjid ya lancar dan
14: insya Allah kuat sekali beliau sampai pergi di Masjidil Haram jalan ke apa insya Allah sekali.
10: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
13: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
10: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
16: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia-Pasifik.
17: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
16: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
18: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
16: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
19: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
16: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
3: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2020. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
20: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
0: To be honest, I don't get that nervous.
21: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
0: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
20: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diregukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan Davy. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tapakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
21: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
22: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
20: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam, selamat malam pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyelimuti hati kita, keluarga kita, dan seluruh aktivitas kita. Senang sekali saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, bisa hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Malam ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sekaligus menyelaraskan panggilan iman kita dengan semangat Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu mewujudkan program Asta Potas Kemenak berdampak. Khususnya malam ini kita akan belajar bersama mengenai poin meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Tema renungan kita malam ini sangat menarik, yaitu beragama yang berdampak, merawat damai, mewujudkan kasih, berdasarkan firman Tuhan Matius 5 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita sejenak merendahkan hati, menyatukan pikiran kita, dan menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan, kasih, dan damai sejahtera yang sejati. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di sepanjang minggu ini. Hingga pada malam ini, kami masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul melalui ruang dengar siaran mimbar agama Kristen Protestan di RRI. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa segenap hati dan pikiran kami ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk diisi, ditegur, dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kuasai hati setiap pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini, baik yang sedang beristirahat di rumah, yang masih dalam perjalanan, maupun yang sedang bertugas. Kiranya hadirat-Mu yang kudus melingkupi kami semua. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang Engkau percayakan sebagai penyambung lidah-Mu malam ini. Biarlah setiap kata yang terucap bukan dari kepintaran hamba, melainkan murni dari tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga pesan-Mu dapat tersampaikan dengan jernih dan tertanam di tanah hati yang subur. Kami serahkan seluruh jalannya siaran ini dari awal pertengahan hingga selesainya nanti hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jauhkan kami dari segala kendala teknis dan biarlah siaran ini menjadi saluran berkat serta keteduhan bagi banyak jiwa. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi di sekitar kita sekarang, baik di dunia nyata, di lingkungan kerja, lingkungan rumah, bahkan di media sosial, seringkali kita melihat ada gesekan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan berita-berita yang memancing amarah. Pertanyaannya bagi kita sebagai umat Kristen, apa arti kehadiran kita di tengah situasi seperti itu? Apakah agama kita hanya sekedar status di KTP? Ataukah ibadah kita hari ini sudah membawa dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar kita? Menteri Agama kita dalam program prioritas Asta Potas selalu mengingatkan agar setiap umat beragama bisa menghadirkan beragama yang berdampak. Artinya, iman kita jangan cuma berhenti di dalam gedung gereja atau dalam doa-doa pribadi kita saja. Iman kita harus berbuah dalam tindakan nyata di tengah masyarakat luas. Kalau kita perhatikan ayat tadi, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Perhatikan kata yang digunakan di sana, membawa damai atau peacemaker.
bukan cuma cinta damai atau peace lover. Apa bedanya? Orang yang sekedar cinta damai itu pasif. Kalau ada masalah, dia memilih diam, memilih menjauh atau menutup mata demi mencari aman. Dia tidak ingin terlibat. Tapi orang yang membawa damai itu aktif. Dia berani mengambil inisiatif untuk meredam kemarahan, berani merawat kerukunan, mengatasi perbedaan dengan kepala dingin, dan merangkul sesama manusia dengan kasih tanpa memandang suku, ras, atau agama mereka. Ketika kita aktif merawat kedamaian, Alkitab mencatat sebuah janji yang luar biasa, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Seorang anak biasanya membawa sifat atau ciri khas orang tuanya. Jadi kalau kita sering membawa damai, rukun dengan tetangga, merawat toleransi, dan menolong sesama yang kesusahan, orang-orang di sekitar kita akan melihat karakter Allah di dalam diri kita. Disitulah esensi beragama yang berdampak nyata. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana cara praktis mewujudkan hidup sebagai pembawa damai dan perwujudan kasih di hari-hari ini. Sebagai penyuluh agama, saya ingin membagikan 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jagalah perkataan kita. Damai atau konflik seringkali dimulai dari apa yang keluar dari mulut kita. Di zaman digital ini, mari kita saring sebelum kita sharing. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax. Stop gosip dan stop memberikan komentar yang memecah belah. Sebaliknya, gunakan perkataan kita untuk membangun, menghibur, dan menyejukkan hati orang lain. Yang kedua, rawat kebersamaan dan toleransi di lingkungan terdekat. Indonesia, termasuk wilayah kita ini, sangat kaya akan keberagaman. Beragama yang berdampak berarti kita sadar bahwa perbedaan adalah kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Mari aktif menyapa tetangga kita, ikut serta dalam kerja bakti, dan hadir membantu ketika ada tetangga, siapapun dia, dan apapun agamanya yang sedang mengalami kedukaan atau kesusahan, karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang universal. Yang ketiga, selesaikan konflik, jangan diperbesar. Jika dalam keluarga atau tempat kerja terjadi salah paham, jadilah orang pertama yang mengulurkan tangan untuk meminta maaf atau memberi maaf. Ingat, mengalah demi kedamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani sebagai anak-anak Allah. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ketika umat Kristen hidup berdampak seperti ini, maka kehadiran kita di tengah masyarakat akan menjadi berkat nyata. Kita membantu mewujudkan cita-cita bangsa yang rukun, aman, dan damai selaras dengan apa yang terus diupayakan oleh jajaran Kementerian Agama RI. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara mimbar agama Kristen Protestan malam ini. Dan kesimpulan firman Tuhan bagi kita sangat jelas, yaitu beragama bukan hanya soal ritual ibadah hari Minggu, tetapi soal bagaimana kita hidup membawa damai sejahtera dan mewujudkan kasih dari Senin sampai hari Sabtu atau setiap hari dalam kehidupan kita. Jadilah agen damai di rumah, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kita serahkan kehidupan kita, keluarga kita, serta bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan sumber damai sejahtera, kami bersyukur untuk malam yang indah ini, di mana kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu di dalam Matius 5 ayat 9 untuk menjadi pembawa damai. Tuhan, mampukan setiap pendengar RRI malam ini agar dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi pembawa kesejukan
perawat kerukunan dan perwujudan kasih-Mu yang nyata. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat memimpin dengan keadilan dan membawa kedamaian. Kami juga berdoa bagi Kementerian Agama, para pimpinan dan seluruh penyuluh agama, berikan kekuatan agar program-program yang dijalankan terus berdampak baik bagi seluruh umat manusia. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelepasan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar setia RRI. Saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, pamit undur diri. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Ya es bien, ahora tú. Mamá no pindeca, quita cosa tú.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Roti, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyembuhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Johannes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyembuhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Untuk konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan pasti menyebabkan yang tadi, kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Aten Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi, perekat tadi itu, untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua, dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manu, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembelih, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa sirip pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun, di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyiri itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Tenmeto, orang Bilo dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun sampai sekarang kita.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang telan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang menggunakan sirip pinang. Karena itu, ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah. Kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirip pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata sirip pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan sirip pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi umumnya sirip pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam sirip dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli sirip pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah sirip pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan sirip pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah sirip pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: SDM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Atemeto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Sirih Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepala tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang biji congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya sudah kebersamaan kita ya. Aku mendengarmu namun kamu tidak mendengarku dan sebaliknya. Oke, di playlist Ruang Rindu malam hari ini sudah ada 10 lagu. Reza siapkan untuk Anda boleh pilih. Di antaranya yang pertama ada Ubi Mesa Kisah Kasih di Sekolah ya. Mungkin di TK, SD, SMP, SMA. Pokoknya ada Kisah Kasih di Sekolah. Yang kedua ada Drive Melepasmu. Yang ketiga ada Panci Pundang Kekasih. Yang keempat ada Lola Drakel Ada Satu Kata Memori. Yang kelima ada Suaranya di Kardila Sandiwara Cinta. Yang keenam ada Sebuah Pop Intim dengan judul Popa Kita. Yang ketujuh ada Christine Panjaitan Mama. Yang kedelapan ada Ade Avi Satu Kesempatan. Indah Hilang di urutan ke-9. Dan yang terakhir Janji Suci dari Yofi. Oke, selamat malam Bilu, selamat malam Malaka, selamat malam Timur Tengah Utara, selamat malam Alor, selamat malam Nusa Tenggara Timur, selamat malam Indonesia, selamat malam juga untuk semua yang monitor ya di luar Indonesia, di Timur Leste mungkin, mat bonuiti buat semuanya. Oke, di mana saja Anda dapat menjangkau siaran kami, melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat merindu, semoga kerinduan Anda terobati lewat Ruang Rindu malam hari ini. Oke, di sesi ini langsung saja saya sapa yang sudah tidak sabaran ya. Sudah bersemangat untuk kebersamaan kita ada Mama Ina. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Matresa, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, mantap, terima kasih. Mama Ina, mau lagu yang mana?
1: Lagu yang terakhir, Yosi Luki.
0: Yofi, Janji Suci.
1: Iya, itu sah.
0: Oke deh. Sebuah janji habis tolong kote pati, oh.
1: Iya, harus dong. Namanya sudah janji harus ditepati dong. Kalau tidak ditepati

0: Bin.
1: Dalam yang berikut ada Fenty Reni di Air Tifa Tupas, ada Bung Kida di Soe, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Mbak Wida di Danau Sobo, ada Pemombok di Sekeluarga di Ursulin, ada Vero di Putun, ada juga Pasi Fernandez, Bang Marcel, Bang Heri, Bela Pusita, Marina, Kepetan Argenori, Bang Bang Yata, Burkina, Bapak Damos, ada juga Bapak Edi, Bapak Enzo, ada juga Desi, Bapak Tata, Bapak Tiresa, ada juga Bapak Jatik, Bapak Edi Bansone, juga Bapak Sabat, ada Bungsion, Bungsion di Subakun, ada juga Bungsati, ada Anton Kais, ada Pak Sari di Bapak Masin, Bapak Mekasinya di Kasi, Bapak kalau di kantor, ayo mari kita bergabung pada ruang pintu ruang pintu asin ke korong waktu masuk muat untuk vaksin dan yang lagi bantu pada pintu dan kesehatan kesehatan.
0: Oke.
1: Buat Mbak Teresa tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, jaga diri baik dulu supaya tetap sehat dan tiba di rumah jarak baik dan sehat. Banyak lain pun selamat malam.
0: Oke deh, salam selamat malam, terima kasih Mama Ina dari Niki-Niki sudah merindu bersama kita di ruang rindu. Dinyatakan saja lagunya ya, Janji Suci. Di belakangnya Mama Ina, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, rindu lagi. Selamat malam Kak Teresa.
0: Iya, selamat malam Kak Vero, terima kasih. Kak Vero mau lagu yang mana?
2: Lagunya bisa kasih di sekolah kakak.
0: Oke deh, silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Teresa. Salam ketiga, super semangat, semoga tumbuh berkati dan salam. Hari tahu untuk kedemiannya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mama Ina di luar jadi mikir yang barusan lewat. Selamat malam. Ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, Bapak Usia Sumber Tidur jadi satu Popa, ada Bapak Yusentas di satu Venu, Mama Andro, Mama Tidur, Bapak Fidel di Joe, Bunda Desi, Kak Tidur, Bapak Mejah, Bapak di Rosa, Bung Tia di Sumber Keluarga, Mas Tidur, Timbar, Bapak Bento. Oke, kakak Brun, ada Bapak Pati Fernandes, Bung Marcel, kakak Yuri, ada Bapak Tendi, kakak Nara, Bung Damo, Tenggau Nata, Mama Sen, ada Putra mengucapkan selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak udara. Untuk kakak Teresa saya, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke deh, selamat malam. Terima kasih juga Kak Vero dari Putun sudah merindu bersama kita juga ya. Dinantikan saja lagunya. Selamat malam ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Teresa.
0: Iya, selamat malam Kak Bila, terima kasih. Lagu yang mana?
3: Lagunya Adi Api,
0: Satu Kesempatan. Oke, okay, salamnya?
3: Salam-salamnya buat Kak Teresa bersama Olgro Prasado Atambo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Juga buat teman-teman yang selewat, ada Vero, ada Mama Ina di Niki-Niki, terus ada Kakak Yusen, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Senti, ada Delphi, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Girosa, ada Kakak Pio, ada Om Jano, terus ada Pak Oke, ada Marina, ada Nona Ita, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik, selamat malam. Ada Paman Doksi, ada Aisha, ada Mas Edi, terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang.

0: Gamot, ada Bang Pujangga, ada Putra Lomati, ada Putra Cenga, ada Putra Manado, ada Abang Le, Abang Hadi, ada Pak Guru Papi, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Paman Nasrul, ada Papa Martel, ada Marina. Pokoknya ada semua-semua yang lagi pantau RRI Atambua dimanapun berada. Semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita semuanya.
1: Oke, terima kasih Kak Bella. Selamat malam juga ya. Dinantikan saja lagunya. Baik, di line telepon Teresa stop dulu ya. Kita juga ingin merespon yang sudah gabung di WhatsApp. Teresa langsung saja udarakan biar nanti lagunya cepat kita dengarkan juga. Selamat malam Kak Teresa, apa kabar di malam ini? Puji Tuhan Teresa baik ya, kami Elki semoga juga baik. Saya mau request lagu nomor 10 dan titip salamnya buat semuanya saja di mana berada. Dan kompak-kompak selalu di udara. Dan buat kakak yang lagi bertugas, tetap semangat IM selalu. Makasih kakak dari Kota Dingin. Oke, terima kasih Kak Melki. Dinantikan saja lagunya ya. Selamat menikmati malam hari ini. Next ada Kak Bram Detan, selamat malam juga. Titip lagu nomor 4 ya, spesial untuk kakak saja. Biar tetap semangat buat kakak, God bless you, amin. Terima kasih Kak Bram, GBOTO. Dinantikan juga lagunya, Loedra Kau Ada Satu Kata Memori. Next, merindukan seseorang adalah cara hati untuk mengisyaratkan sinyal cinta. Selamat malam semuanya, salam ruang rindu, ruang berbagi memori rindu. Salam lewat lagu. Pujangga Wayata dari Alor Padang Alang ingin melepas rindu bersama semua penghuni ruang rindu malam ini lewat alunan syair lagu pilihan nomor 4 dari vokalnya miliknya Loedra Kau Ada Satu Kata Memori. Teriring salam kangen sapulata spesialnya buat Bunda Teresa yang punya vokal di ruang rindu malam ini, dan juga buat semua sahabat dan fans setia ruang rindu Pro 1 RRI Atambua di alamatnya masing-masing. Ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, ada Bang Tobi Denabu, ada Bang Fidel, ada Maina, ada Vero Tomono, ada Bella, ada Tiara, ada Marina, ada Ibu Fenty, ada Om Aten, ada Mama Sena, ada Bang Emmanuel, ada Bang Damos, ada Bang Nara, ada Putra Lomasi, ada Putra Tanjung, dan Putri Kiraman bersama semua warga Batu Lolong, serta tak ketinggalan buat orang-orang terkasih di rumah Latawati. Salam sehat dan sejahtera. Sejahtera selalu tentunya untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bunda Teresa, pulangnya hati ya Hadijah. Oke deh. Dan titip salam buat semua di rumah, salam TM. Amin. Terima kasih Kak Pujangga Wayata di Alor Padang Alang. Terima kasih banyak sudah gabung. Selamat merindu. Berikutnya lagi ada Kaluna Sega. Selamat malam ruang rindu, request lagu satu kesempatan. Terima kasih. Baiklah Kaluna, terima kasih sudah gabung. Next ada Kamarni. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih request lagu nomor 7. Salam sapu bersih dari ujung ke ujung. Semoga semuanya sehat selalu dalam kasih Tuhan. Amin. Buat kakak Bunita di studio, tetap semangat, Tuhan berkati selalu, dan pulang hati-hati di jalan TM. Salam. Oke. Kak Marni, terima kasih ya. Nomor 7 itu ada Christian Penjahitan Mama ya. Dinantikan saja Kak Marni, terima kasih banyak udah gabung. Dan di Facebook RRI Atambua juga tentu ingin Teresa udarakan yang sudah gabung. Ada Kak Delvi Seo, katanya selamat malam kakak Kupang Warung Cabang Tilong hadir kakak. Oke, request lagu nomor 5, salam manis buat beta punya orang rumah. Ada Mama Nona Maria Timo yang ada di Ayotupas Kiwana. Dengan ucapan selamat malam, salam sayang selalu buat kakak Fenty di Ayotupas sekeluarga. Ada Yuven KS Radio Kuan Fatu, pokoknya singkat buat semua sahabat dimanapun berada. Selamat malam, salam sayang selalu TYM. Buat kakak yang bertugas tetap semangat TYM, dari Delvi di Kupang Warung Cabang Bilang. Oke, terima kasih Kak Delvi sudah gabung malam hari ini ya. Oke, lagunya nomor 5 itu Nikardila Sandiwara Cinta, dinantikan saja. Ada Kak Demarjo, malam kakak malam juga. Minta lagu nomor 4, makasih kakak. 4 Loedra Kau Ada Satu Kata Memori.

Okay, di Facebook sudah selesai, Risa udah ada kan, dan Risa balik lagi ya ke SMS juga ya. Mohon maaf yang telepon kita gantian ya. Tadi tiga sudah Risa layani. Mudah-mudahan kalau dengar pasti tahu nih ya. Sebentar, ditahan sebentar dulu biar semua layanan partisipasi kita kasih kesempatan. Okay, ada Bang Tirosa. Selamat Kak Risa, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu. Lagunya nomor 8. Salamnya untuk semua spesial kakak. Oke, God bless you, amin. Terima kasih GBTU Bang Tirosa, terima kasih sudah gabung. Dan Risa mau hadirkan dulu lagunya ya. Setelah itu nanti layanan partisipasi kembali Risa buka untuk layanan telepon. Dan yang mau gabung via WhatsApp, SMS atau juga Facebook, silakan ya tinggalkan pesannya. Oke, ini dia lagunya yang pertama. Kita nikmati bersama, ada suaranya Bung Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nih cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar Riri Tamu di mana saja berada, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk sesi ini. Silakan ya, boleh telepon. Dan lagi-lagi saya berharap untuk Anda yang ingin gabung lewat telepon, pastikan monitor ya. Oke, 3 penelpon untuk sesi ini, dan setelah itu seperti biasa main lagi ya. Bisa memandang ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, apa kabar?
1: Ya, terima kasih Mas Edi, kabar baik ya, terima kasih. Lagu yang mana Mas Edi?
2: Yang belum direquest apa?
1: Ya, kalau monitor pasti tahu ya.
2: Ini bangun tidur ini.
1: Nah, itu salahnya.
2: Bola.
1: Ya, sayang sekali.
2: Yang belum apa? Nomor belakangan apa? Belakang.
1: Oke, okay, nomor belakang terakhir, ya, Yofi. Silakan salam-salamnya Mas Edi.
2: Salamnya spesial buat Mama Bumo aja. Ya, semangat tinggal seperti burung merpati. Oke, selamat malam.
1: Oke deh. Terima kasih, selamat malam juga Mas Edi. Terima kasih sudah gabung ya. Oke, di WhatsApp yang bergabung ada Kak Ari di Alor Pantar, Mat Malam Ruang Rindu, minta lagu nomor 10, salam buat semua pendengar RRI Atambua di mana saja berada, secara khusus orang rumah semua. Terima kasih Kak Ari, selamat malam ya, selamat menikmati malam hari ini. Oke, di Facebook RRI Atambua adakah yang sudah bergabung? Dan silakan ya, yang ingin gabung via telepon sebelum nanti Trisa hadirkan lagunya, silakan bergabung ya selagi ada waktunya.

Oke, dan langsung saja ya kita dengarkan lagu yang tadi sudah dipilih dan belum sempat terhadirkan ya. Dan ini dia lagu-lagunya untuk Anda, apapun kenangan yang terlintas di pikiran Anda ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat Anda tersenyum bahagia. Dan langsung saja kita nikmati bersama. Ini dia untuk Anda semuanya. Dan saya pilihkan ya satu lagu dari antara beberapa lagu yang belum sempat dipilih. Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili bagi Anda yang tidak gabung namun lagi stay di Pro 1 RRI Atambua.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, baby, all of the time. Ooh.

Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar RRI ya, tamu di mana saja berada, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini mengantar kita di pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita sudah berbagi banyak cerita, memori dan perasaan tentu melalui lagu-lagu yang menemani kita malam hari ini, dan semoga setiap nada yang terlantun tadi mampu mewakili apa yang belum sempat terucap, dan semoga rindu yang Anda simpan malam ini menemukan rumahnya untuk pulang. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memilih setiap lagu ya, dan pesan yang sudah ada di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan mohon maaf jika waktu membatasi kita, namun jangan khawatir karena kenangan akan selalu punya tempat untuk diceritakan kembali. Untuk Anda yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Anda. Dan untuk Anda yang tidak gabung tapi tetap setia, satu harapan kami, semoga Ruang Rindu bisa menghibur semuanya. Di sisa waktu yang ada, tentu masih akan terus hadirkan lagunya lagi. Dan seperti biasa, satu jam di Jazz Music hingga off siaran nanti kami sajikan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pengantar istirahat malam Anda, atau juga menemani aktivitas Anda malam hari ini. Tetaplah merindu dengan cara yang paling indah ya, dengan cara yang terbaik menurut Anda. Kita nikmati lagi lagu-lagu tersisa berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music Pro 1.

orang bahagia, tentunya Madam Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik, dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

Dengar dengan terdengarnya irama lagu ini mengkonsolasi sudah seluruh rekan acara siaran kami di hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Trisa Manet ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.